Atau gue bufoka Madira nan mi minna bada oran dihida Na bada bada harna mundu Mundi bambuan be bad baki di kang rakar dirna Wule rak di torg minna be ida mugu bindin na runi Irin kere in irundu Dega matara na bada har wule mundi Iba santo mo murimu Nogri mi logo Talb kira gula kirin anna Basab yel kataka kirin aninde Bindin dan Tepat san Saban santrak pelatu padanan martin padan Redri mi Tepat dan anin kan kargang padanan Luma berungun Bawa na mi minna Bartu wada kia kawirana Kasur wule wada gile bana Asan kalangan numurana Aina basan na kalbala ni batu wanti Kamad na wule wada bu Banda ora hidri Bawa na mi minna Kapsan kani Kapkwam wule wada bu kwami Kalbana hong ni Jano be basan Dogru kukunyo haruku Bibir bakala ni Babe babir bina kalang kena bini bisan Dabana bawa na duru mundu ken kasuna wulibe idabe imugu tibambati minna kaymadi yuko kayta wulibe ibe mi tintum bona timbinguna mundu bana mantu toraba wonna dumi idabe imugu getum boti togun an kamini si asugu ni dabana megu dugna na hatun bebe sana tibin getu yu

tika penyo. Owe ne elo, debe plea. Ne debe plea de, e kasi a cielo, agbana penya. Ahwebu me penya, mukana ahwebu me tau. E kobu me penya, mukana kobu me tau. E hobu me penya,

0: Da lokacinarwa, kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savannah, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista Kin Kiwon Lafiya tare da abokan hulɗansu.
1: Ya togo bufaka madeda na mimina barawaran dihida na barabara harne mundu mundi bambuwar be barbaki di kang ragar dirna wile ragar di torg na be ida mubindin na runi irin kere in irundu di gamataran na barara wile mundi ibasan tomo murimu nogrimi logo talbikida gula kirin anna basab jil kataka kirin aninde bindin dan tepat san saban santra platu padan anu martin padan redrimi tepat dan anikan kargang padan anu luma birungun bawana mimina bartu wada kia kawirana kasur wile wada gile bana asan kalangan numurana aina basan nakalbala ni batu wanti kamar na wile wada banda ora hidri bawana mimina kapsan kani kapkwam wile wada wupami kalabana hongini janu bebusan dogru kukunyu haruku bibiriba kalani babeba biribina kalang kenabini bebusan labana bawana duru mundu ken kasuna wuli be idabe imugu te bombati minna kaymadi yuko kayta wuli be ibe meni titim bona tim minna mundu bana mantu toraba wonna dumi idabe imugu getim boti togun an kaminisi asugu ni de banla megu dumna na hatun be sa
2: Thank you.

one of you ball. Fike bele pogalea mukao. Auke bedua mukao. Negbani tekbela goeta mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame. Be anya nukole da la huebumeo.

Nkola, ada marwa, tu kau kau ni tahu mo, dekai satu, pasi cengar, pasi cengar ka, kat tu tadi tiga cakar dua me pada cakar dua, jodoh tu nama ya sekarang, tini nama, utam dan tu kuliah tu kau mula, ya kau ambuk jadan ni, babu tu tara tu nama ya, kau jawab cinta batu ni, dia tapi tu nama ni ane, kau payah ni dia tapi tu nama ni utam tengah ye ni aga. Bapa tu tak jangan apa hutang, aku siapa siapa kuasa suka hutang, aku siapa siapa kaya tak paham aku hutang, aku siapa siapa kuasa jangan ni cewi hutang, aku siapa siapa kadang ni ye tu hutang ujian puri ye, bila ada orang yang kaya ni hutang, siapa hutang ujian ni, kalau hutang aku siapa siapa kuasa dua momo, dah dia hutang ni apa, tu aku ada dua siapa tu, kalau boleh tenir boleh bukan dua tu ni apa, kaya kaya biasa, kaya nama benda boleh kau dua momo, aku tu nama ya dengan ujian momo. Kumu bakina, bakina dong aje. Tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni aku hanya baca dana miliar. Kepala adua ramia kalau, kawan aku muda. Panji adu kaya kian tu, kamu kerja dulu. Minit siu ni, ini tu pun nanti. Dua ratus tahun dua ratus.

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chengar, se chengar ka, ka tota ni tiye te kharibwa me pate gari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me u tamudan te kuri eto o mida. Ya kwa mbuk cha dan ni, babo tota ra kutina me ya. Kuchya ba chete ba tu ni, di ye ta pita la di na ni. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango di tina ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih aku pada tu hutang, hutang aku sih. Kali ada faham aku hutang, hutang aku sih aku pada jangan ni kiri hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang yang kuli ye. Bisa ada warna apa ye? Bisa tidak hutang beni. Karena hutang, hutang aku sih aku pada dua momo dia hutang ni apa? Tu aku ada dua sih ada tin, aku boleh tenir boleh bukan dua tin ni apa? Bagi biaka, kali nama beni boleh kali dua momo. Aku tu nama ya dengan ini momo. Kumo bakina, akina adonga ye, takaturi ye paka piku. Kabala, nakani, akwa nyiwa chwa dana miya hati. Mkwaba, aduwara miya kato, kamara piu mwamuna hati. Panji adu, kada kenta, kamo kata dume kwa ti. Minisi yungu, ni, unitu kwa nate, dola kutam.

bow. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongwa ti doda yame. Be anya, nu kole da la webu meo. Be anya.

upon of you bow. Fike bele po galea mukao. Au kebe dua mukao. Negbani tekbe la goeta mukao. Parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la webumeo.